akumbaya, la la la, akumbaya, sekunu, akumbaya, la la la, akumbaya, morenu, akumbaya, la la la, akumbaya, sekunu, akumbaya, la la la, akumbaya, morenu, akumbaya, la la la, akumbaya, sekunu, akumbaya, la la la, akumbaya, morenu, akumbaya, la la la, akumbaya, sekunu, akumbaya, la la la, akumbaya, morenu.